Buat kamu yang suka lari teman Pro 2, tapi bukan lari dari kenyataan ya. Lari beneran nih ya. Pernah gak sih kamu teman Pro 2 lihat postingan ya, postingan orang yang pace-nya tuh kenceng tapi heart rate-nya tuh santai banget ya. Ini akhirnya kita baru tahu nih ya, yang baru lari sebentar nih teman Pro 2 yang heart rate-nya udah 150 sampai 160 langsung insecure ya, padahal tuh santai itu belum tentu berarti kamu gak fit teman Pro 2. Jadi menurut dokter spesialis jantung, Dr. Isman Firdaus, lonjakan heart rate pada berlari pemula atau amatir itu bisa jadi respon alami tubuh ya teman Pro 2, dimana jantung kita tuh emang masih beradaptasi dengan aktivitas lari ya. Terus pelari juga yang udah rutin latihan, jantungnya tuh emang lebih terlatih memompa darah dalam sekali denyut. Jadi gak perlu berdetak terlalu cepat untuk memenuhi kebutuhan oksigen tubuh. Makanya nih, jangan sampai angka smartwatch kamu malah bikin kamu tuh jadinya pengennya adu gengsi gitu ya. Karena heart rate rendah ini tuh bukan berarti otomatis lebih hebat ya. Dan heart rate tinggi itu buat pelari pemula ya bukan berarti gagal teman Pro 2. Yang penting sih kita tetap latihannya bertahap, jangan maksain diri ya cuman demi ngejar angka atau ya pengen flexing aja gitu ya di media sosial. Karena kan emang tujuan lari sebenarnya bukan buat flexing kan, ya gak sih? Tapi biar badan kamu pastinya lebih sehat, stamina kamu jadi meningkat, dan tentunya ya kamu gak kapok ya buat lari lagi besok, besok, dan besok hari.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di hard disk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini. Bisa jadi kalian berdua sama-sama salah, karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Kalau soal perkopian, teman Pro2 Indonesia tuh emang gak perlu diragukan lagi ya. Tapi tahu gak sih, Indonesia nih justru gak masuk 10 besar destinasi kopi terbaik dunia 2026. Nah ini tuh daftarnya dibuat sama Holafly Coffee Travel Index yang menilai destinasi dari sejarah kopi, jumlah kafe, infrastruktur wisata kopi, harga kopi spesialisti, terus juga sampai minat wisatawan internasionalnya ya. Terus siapa gitu yang jadi juara ya? Jadi ada nih Eje Cafetero di Kolombia. Kawasan ini tuh dapat 71,4 dan punya paket lengkap buat pecinta kopi. Bisa keliling perkebunan, belajar sejarah kopi, bahkan ikut memanen kopi bareng petani ya, tahun Pro 2. Terus di posisi kedua ada Ho Chi Minh City, Vietnam dengan skor 66,8. Di sana tuh kopi bisa ditemuin ya, mulai dari kedai pinggir jalan sampai kafe specialty modern ya. Salah satu yang terkenal itu ada Cafe Suada Kopi Vietnam ya, dengan susu kental manis dan es. Terus ada di posisi ketiga, teman Pro 2 ini tuh ditempatin sama Addis Ababa, Ethiopia ya, yang emang punya sejarah panjang dengan kopi Arabica nih, teman Pro 2. Nah ini tuh Indonesia emang gak masuk 10 besar ya, teman Pro 2, tapi bukan berarti kita kehabisan destinasi kopi ya, karena ada banyak banget macam-macam kopi yang ada di Indonesia ini. Ada Aceh, Sumatera Utara, Jawa, Bali, sampai Flores yang emang punya karakter kopinya masing-masing ya. Bahkan ya teman Pro 2, ya pastinya Indonesia tetap punya cita rasanya sendiri dan pastinya gak kalah ya teman Pro 2 sama kopi-kopi terbaik di dunia.

0: sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang isi jaya indra, widadari temuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang

0: 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Pro 2 di tengah kehidupan kita sebagai Gen Z yang serba digital ya. Emang perpustakaan itu justru ditantang buat ikut beradaptasi lah. Karena emang sekarang tuh cari informasi kan gak cuma lewat buku aja ya, tapi bisa dari internet, media sosial, sampai video pendek ya. Tapi ini bukan berarti perpustakaan tuh harus ninggalin buku fisik. Justru yang menarik ini gimana sih buku atau teknologi dan ruang yang nyaman itu bisa digabung jadi satu. Misalnya nih ada tempat duduk yang nyaman buat belajar, ruang diskusi buat ngobrolin tugas, koleksi buku yang relate sama kita anak-anak muda, sampai kegiatan kayak klub baca, workshop nulis, atau literasi digital. Dan ini media sosial juga bisa dimanfaatin ya teman Pro 2, dimana perpustakaan tuh bisa bikin konten rekomendasi buku, review bacaan, atau info kegiatan ya. Jadi emang gak cuma nunggu pengunjung datang aja, tapi perpustakaannya juga main ikut gitu ya, terjun ke dunia Gen Z teman Pro 2. Dan yang gak kalah penting nih, perpustakaan tuh bisa jadi tempat belajar untuk milah informasi ya. Apalagi tuh sekarang berita dan informasi di internet tuh kan banyak banget ya teman Pro 2. Jadi emang kemampuan membedakan mana informasi yang valid dan mana yang hoax itu emang penting banget ya. Jadi emang perpustakaan sekarang itu tuh bukan cuma tempat nyari buku ya, tapi juga bisa cari ide, ilmu, inspirasi, dan koneksi yang ada ya teman Pro 2. Ucap sih dulu kalau zaman kuliah ya, udah lulus nih BTW nih ya, suka sih nongkrong di perpus ya teman Pro 2. Nugasnya di perpus biasanya, karena emang PW banget sih perpustakaannya ya, pas di Depok ya. Aku lupa namanya apa ya. Tapi itu lumayan enak banget. Terus aku kesana sama temanku dan ya udah kita sibuk masing-masing kan ya, karena kan di perpustakaan tidak boleh berisik. Kita fokus membaca buku. Fokusnya cuma beberapa menit aja sih. Kebanyakan nugas teman Pro 2. Kamu kalau kamu sendiri teman Pro 2 ada kesempatan main ke perpustakaan, cobain deh, karena emang itu lumayan nyaman ya. Perpustakaan tuh buat nugas atau ya buat baca-baca, itu nyaman kok teman Pro 2.

0: Jujur, Li, aku capek banget harus fake di sosmed. Harus estetik terus. Padahal, aslinya gue lagi makan mie instan di kosan. Tapi, ya gimana? Demi endorse.
1: Lun, kamu masih kejebak hustle culture yang salah deh. Sekarang tuh, eranya udah geser. Anak-anak Gen Z yang pinter udah gak ngejar jadi influencer lagi.
0: Hah? Terus mereka ngejar apa? Kerja kantoran?
1: Enggak dong, mereka jadi wefluencer. Itu tuh profesi incaran banget sekarang. Kamu gak perlu jadi orang lain. Yang penting opini jujur dari kamu dan seberapa kuat koneksimu sama teman-teman.
0: Tunggu. Jadi aku gak perlu pura-pura hidup perfect gitu?
1: Gak perlu, Lun. Wefluence itu tentang trust. Brand sekarang lebih nyari orang yang real dan punya komunitas yang setia. Biarpun followersnya gak jutaan. Kerjanya santai, vibesnya asik, tapi cuannya lancar. Itu baru namanya smart.
0: Wah, gila sih. Itu aku banget. Lebih suka sharing barang yang emang aku suka daripada maksa iklan. Fix, aku mau jadi influencer aja.
1: Nah, gitu dong. Less drama, more impact. Yuk, tinggalkan kepalsuan, mulailah hasil

0: Teman Pro 2, selanjutnya kita akan mendengarkan perkiraan cuaca hari ini yang akan disampaikan oleh prakirawan Desi Ekawati dari kantor BMKG Kertajati.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Cianjur, Majakuning, dan Sumedang untuk hari Minggu 4 Oktober 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan. Dan pada sore hingga malam hari, diperkirakan secara umum cuaca cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan secara tidak merata di wilayah Ciayu Majakuning bagian selatan. Suhu udara hari ini berkisar antara 21 hingga 36 derajat Celcius, kelembapan udara antara 35 hingga 90%, angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan juga Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Masyarakat kami himbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti kelembapan udara yang rendah, angin kencang, dan juga panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG atau media sosial kami di bmkg.kertajati secara berkala. Demikian perkiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik teman Pro 2, baru saja kita mendengarkan perkiraan cuaca hari ini yang disampaikan oleh Desi Ekawati dari kantor BMKG Kertajati.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

Buat kamu teman Pro 2 yang ngefans ya sama BTS nih, buat para ARMY nih ya, ada kabar menarik ya dari RM BTS. Jadi ini bukan soal musik atau konsernya ya, tapi kali ini tuh RM tuh nunjukin ya kecintaannya buat budaya lokalnya ya, budaya Koreanya lewat aksi nyata, di mana RM atau Kim Namjoon itu tuh nyumbangin 100 juta won atau sekitar 1,3 miliar buat ngedukung keberlangsungan Museum Nasional Korea. Dan ini donasi ini tuh disalurin ya lewat Yayasan Museum Nasional Korea di Selasa 29 September lalu ya 2026. Dan dana ini tuh nantinya bakal digunain untuk lengkapin koleksi museum ya teman Pro 2. Ini menariknya lagi ya, RM ini emang punya perhatian besar terhadap dunia seni dan budaya. Dan emang sejak Juni lalu teman Pro 2 RM nih juga ditunjuk sebagai duta museum global ya. Katanya dia tuh seneng ya bisa ikut ngedukung museum sekaligus ngebantu ngenalin budaya Korea kepada masyarakat. Kecintaan RM ini juga terhadap seni pastinya bukan hal baru ya, karena dia emang tuh dikenal sebagai kolektor seni, terutama nih karya seni modern dan kontemporer Korea. Bahkan nih koleksi RM ini pernah dipamerin di Museum of Modern Art San Francisco, Amerika Selatan. Dan juga ada juga ya pameran yang bertajuknya RM x SF MoMA Between You and Me, di mana pameran ini tuh nampilin sekitar 140 karya dari koleksi RM dan koleksi museum ya. Jadi emang ternyata si RM nih ya, kayak kenal aja gue. Ya RM nih gak cuma dikenal lewat musik ya ternyata teman Pro 2, tapi ini juga ikut ngebawa budaya dan seni Korea lebih dekat gitu ke publik. Keren sih ya teman Pro 2, karena dia peduli gitu loh sama budaya dari Korea sendiri ya. Terus dia juga hobinya diseriusin gitu ya, dan kepeduliannya juga ternyata bisa berdampak sejauh ini gitu ya.

0: seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.
4: Spada.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

0: Pak RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
1: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
0: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
1: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya, biar Ibu

0: kompromi iman. Tapi bagaimana cara kita menghormati keyakinan sesama tanpa harus menanggalkan jati diri kita?
1: Spada!
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu

Nomor 2 ngomongin situs budaya di Kabupaten Cirebon tuh ada kabar menarik ya dari Desa Wotgali, Kecamatan Pleret. Jadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau disebut Par Kabupaten Cirebon tuh lagi menelusuri situs Buyut Kiwot untuk ngelihat potensinya ya sebelum ditetapin sebagai cagar budaya. Dan ini penelusurannya tuh gak cuma ngelihat kondisi fisik situsnya aja, tapi juga gali sejarahnya, tradisi lisan, sumber tertulis, dokumentasi, sampai berbagi tradisi masyarakat yang emang masih dijalanin ya sampai sekarang. Dan ini Kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon Fajar Sutrisno itu bilang, katanya kunjungan ini tuh jadi bagian dari upaya pemerintah ngelihat langsung ya potensi sejarah dan budaya yang ada di situs Buyut Kiwot. Ini menariknya teman Produa, ada beberapa tradisi yang masih dipertahankan masyarakat nih. Kayak ada kliwonan, pergantian sirap atau welit, terus iring-iringan ya sampai ada gotong royong teman Produa. Nah ini mendapatkan status cagar budayanya sendiri ternyata emang gak cukup ya kalau cuma karena situsnya udah tua. Tapi pastinya nih ada proses pendataannya, dokumentasinya, penelitiannya, dan kajiannya buat ngelihat nih nilai penting sejarah dan budayanya ya. Ya semoga sih masyarakat dan pemerintah desa nanti bisa terus bareng-bareng ya ngerawat situs Buyut Kiwot sendiri. Karena emang lestariin budaya ini kan gak cuman jaga peninggalan masa lalunya ya teman Pradua, tapi gimana kita jaga ceritanya, tradisinya, supaya nanti tuh bisa tetap hidup ya sampai generasi-generasi seterusnya.

0: sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Rasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah
3: dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.

pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual.

Sinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering. Ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, Nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, Nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah SWT.

dengan tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

0: 02. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Kamis Kliwon di salah satu PTN di Bandung, ada 3 mahasiswa yang sedang berdebat mengenai bahasa asli Cirebon.
1: Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih teh?
2: Sunda neng jiga nama. Soalnya si Gigi Hwe ngomong Sundanya lancar. Padahal asli Cirebon.
1: Oh iya gitu. Tapi si Adam asli Cirebon gak bisa Sunda.
2: Nah eta neng, si Gigi datang. Gigi, kalau Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih?
3: Duh, gimana ya? Jadi Cirebon itu bahasa aslinya bahasa Cirebon.
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
0: Bahasa Cirebon atau disebut sebagai bahasa Cirebon ialah bahasa yang dituturkan di pesisir utara Jawa Barat. Dialek ini digunakan dalam perdagangan di pesisir Jawa Barat yang merupakan salah satu pelabuhan utama khususnya pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17. Bahasa Cirebon dipengaruhi pula oleh budaya Sunda karena keberadaannya yang berbatasan langsung dengan kebudayaan Sunda, khususnya Sunda Kuningan dan Sunda Majalengka. Dan juga dipengaruhi oleh budaya Cina, Arab, dan Eropa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kata taocang atau kuncir yang merupakan serapan dari bahasa Cina. Kata bakda atau setelah yang merupakan serapan dari bahasa Arab. Dan kemudian kata sonder atau tanpa yang merupakan serapan dari bahasa Eropa yaitu Belanda. Bahasa Cirebon mempertahankan bentuk-bentuk kuno bahasa Jawa seperti kalimat-kalimat dan pengucapan, misalnya ingsun atau saya dan sira atau kamu yang sudah tak digunakan lagi oleh bahasa Jawa baku.

Wingi wani, sekian wani, besok uga wani. Atau dalam bahasa Indonesia, kemarin berani, hari ini berani, besok pun tetap berani adalah jargon Ki Bagus Rangin dalam Perang Kedondong. Pada awal abad ke-19, sekitar tahun 1802 sampai 1818, Desa Kedondong di utara Cirebon bergejolak. Ki Bagus Rangin, seorang ulama dari kalangan santri, memimpin rakyat melawan kekuasaan kolonial Belanda dan para bupati yang tunduk pada mereka. Perang berlangsung secara gerilya, dari pesisir hingga pedalaman, melibatkan desa-desa seperti Gunung Jati, Kapetakan, hingga Lemah Abang. Jargon mereka sederhana, tapi menggugah. Wingi wani, sekian wani, besok uga wani. Semangat itu hidup di medan gerilya, di rumah-rumah rakyat, dan di pesantren-pesantren. Setelah Perang Kedondong berakhir, masih ada sel-sel perlawanan bawah tanah di wilayah Priangan Timur dan Pantura. Wilayah Cirebon dikenal sebagai jalur penting dalam penyebaran ide perlawanan berbasis Islam dan pesantren. Meski belum ada data pasti, Perang Kedondong juga dikaitkan dengan Perang Diponegoro. Semangat yang sama menyala di Jawa Tengah. Pangeran Diponegoro mengangkat senjata karena tanah leluhur dirampas dan beban rakyat makin berat. Santri dan ulama kembali berdiri di barisan depan, bukan hanya sebagai pendoa, tapi sebagai pemimpin, penentu arah, dan pemompa semangat juang. Dari Cirebon ke Yogyakarta, satu napas perjuangan mengalir. Rakyat, pesantren, dan keberanian yang tak padam.

Teman Pro 2, kalau ngomongin kuliner Indonesia yang kebayang tuh biasanya pastinya rasanya ya. Terus bumbu-bumbunya tuh khas banget ya. Tapi ini ternyata makanan itu juga punya cerita panjang loh di baliknya. Dimana ini tuh lagi jadi perhatian ya dalam pengembangan wisata gastronomi Indonesia. Jadi nih wisata gastronomi ini bukan makanannya aja ya, tapi juga mengenal sejarahnya, budayanya, filosofinya, sampai asal-usul bahan pangan yang digunakan ya, yang dipakai ya. Ini contohnya ada di Yogyakarta, GKR Bendara menjelaskan nih ya, katanya nih kuliner Jogja emang yang cenderung manis itu ternyata ada kaitannya sama sejarah gula di masa Sultan Hamengkubuwono 7 ya. Nah pas itu tuh ada sekitar 19 pabrik gula di Jogja, dan ini gula bahkan ini jadi salah satu simbol status sosial dan kekayaan keraton. Teman Pro 2, ada juga ya kuliner yang mungkin bikin kita tuh mikir dua kali, yaitu ada dawet sambal. Gimana coba itu ya, ya namanya emang terdengarnya unik ya, tapi ini emang karena dawet yang biasanya manis ini malah dipaduin sama sambal pecel dan tahu. Teman Pro 2, ya dari sini kelihatannya kalau emang gastronomi itu bukan cuma rasanya aja ya, ada ceritanya, identitasnya, bahkan kenangannya juga ya, kenangan keluarga yang buat semua sebuah bahan gitu ya, sebuah makanan itu punya nilai lebih. Makan dari itu ya teman Pro 2, kuliner tradisional pastinya perlu terus kita catat, diceritain juga sama diwarisin ya. Jadi pas kita makan makanan daerah yang kita nikmatin kan jadinya cuma bukan cuma rasanya ya, tapi ternyata tuh ada ceritanya gitu ya di balik satu piring makanan. Boleh kali ya sesekali ntar kita abis ini nanya gitu ya sejarah makanan yang kita makan kepada orang yang lebih kita yang lebih mengerti maksudnya ya teman Pro 2. So itu dia teman Pro 2, informasi yang bisa Uca kasih tahu ke kamu nih di pagi hari ini. Ini ya di pada hari ini edisi Minggu 4 Oktober 2026. Habis ini bakal ada Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 ada Gina yang bakal nemenin kamu di santai siang juga ya, nanti sampai jam 3 sore. So teman Pro 2, makasih banget hari ini kamu selamat melanjutkan aktivitas kamu ya, jangan lupa makan, jangan lupa minum, jangan lupa terus semangat hari ini. Oke. So Ucanya pamit undur diri dulu. Tetap stay di sini terus ya di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: jalan sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangi si Jaya Indra, widadari temuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris.
0: Tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop!

Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal-usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwakacaruba Nagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar rias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks gua bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk paduraksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang, khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandebeling, Gedung Pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya. Pada bangunan Mandebeling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, adanya beberapa tempat wudhu serta bentuk bangunan bangsa jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang. Gua Sunyaragi dengan konstruksinya yang berupa taman air menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang.

Produa Hitlist. Produa Hitlist, selamat siang. Apa kabar? Sehat ya semua? 4 Oktober 2026, Gina temenin kamu. Kasih tahu dong lagu apa yang pengen kamu dengerin siang ini.

main, boleh enggak? Kalau enggak boleh aku maksa nih. Dipaksa kan enggak enak, enggak boleh maksa-maksa ya, kecuali Gina. Cuman boleh Gina yang maksa kamu untuk request ya. Iyalah, supaya lagu kamu di-play sama Gina siang hari ini. Seperti lagu yang udah di-request sama Jijah nih, Ajijah. Ajijah pengen dengerin lagunya Nadif Bahasa Lama dong, Kak Gina. Kota ini tak sama tanpamu. Baik. Kemudian ada Septian. Septian pengen dengerin lagunya siapa nih? Aku tidak bersatu, tapi dekat orang aku cemburu. Lagunya Tulus, Kak Gina. Apa aja yang penting tulus. Yang penting tulus. Dia SMS lagi, WhatsAppnya misa-misa. Septian mah kagak ngerti gua ya. Ya udah, nanti Gina play. Tapi Gina mau play dulu tadi yang udah di request ya, Nadif Bahasa Lama. Kota ini tak sama tanpamu.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet. Lagian kuncinya udah di tangan nih.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih deket. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

bisa jatuh cinta sama apapun, sama siapapun. Santai aja ya teman Pro 2, dinikmati aja. Jangan terbawa situasi ketika banyak story-story di kontak kamu yang memamerkan kemesraan bersama pasangannya, liburan ke tempat-tempat yang mewah misalnya gitu ya. Pokoknya kalau misalnya kamu belum ada di fase itu ya, santai aja ya, belum bisa punya pasangan mungkin ya udah santai aja, dinikmatin aja, karena nggak semua hal yang berhubungan sama bahagia itu selalu tentang pasangan, ya kan? Hal-hal kecil yang bisa bikin bahagia adalah juga termasuk ketika kamu kirim WhatsApp ke Gina pengen dengerin lagu favorit kamu, terus Gina play lagunya, itu akan jadi kebahagiaan tersendiri buat kamu. Ya enggak. Apalagi Gina bacain salam-salamnya kamu supaya nyampe ke orangnya ya. Ada Ismi, selamat siang Ismi, pengen dengerin lagunya I'll Never Love Again dari Lady Gaga ya, di play Kak Gina, salamnya buat yang lagi siaran aja. Baik. Ada Alisa, Alisa pengen dengerin Ariana Grande Supernatural, salamnya buat Rizky. Nanti sore jadi enggak Rizky? Mau kemana sih kamu? Ada juga Maria pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor kakak di play ya, terima kasih banyak. Nanti Gina play ya. Ada juga, hai kakak, happy Sunday, aku Minase, mau request lagu Sumpah Mati, salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus kakak, makasih banyak, sama-sama. Ada Asri, pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor yang Haha, udah disiapin sama musik director Gina. Siang ini Sabrina Leonornya yang selesai. Kamu marah gak kalau Gina playnya yang itu? Tapi coba nanti Gina cari dulu ya hahahnya ya. Semoga bisa di play siang ini. Thank you buat kamu yang

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

para berbinar udah gina play lagunya Sabrina Leonor yang haha jangan tagi-tagi aku lagi loh. Ada siapa lagi? Ada Lara pengen dengerin lagunya Perunggu. Perunggunya coba gina cari dulu ya, perunggunya adanya yang pikiran yang matang. Gak apa-apa ya Lara ya, yang di request sama Lara. Gemilangnya belum ada nih di list Indopass 20 hari ini. Kemudian ada Amalia, mau request apa Amalia? Katanya lagi di Alfamaret dulu nih, mau ke Warung Bahari. Jadi kamu maunya kemana? Ke Alfamaret apa ke Warung Bahari sebenarnya? Lagian ini nawarin request malah mau diajak makan warteg sama Amalia ya. Ya udah, mungkin emang Amalia mau makan siang warteg gak sih Gina? Lanjut ya, ada siapa ini? Shafira. Halo Kak Gina, selamat siang. Semoga selalu sehat Kak Gina. Pengen dengerin lagunya Tiara Andini yang baru dong, Tulang dan Nadi. Salamnya buat Kak Gina aja yang semakin cerewet. Masa sih kamu dibilang cerewet nih akunya ya. Buat Lara dulu deh, Gina punya perunggu.

0: Pak RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
1: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
0: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
1: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya. Biar Ibu tenang ibadahnya. Yang penting semua bisa hadir.

persembahan terbaik kamu. Gina mau ucapin terima kasih loh buat kamu yang udah request ya tadi di Pro 2 Hitlist. Jangan lupa untuk terus request lagu favoritnya kamu setiap hari dari jam 11 sampai jam 12 siang ya. Sama siapa aja penyiarnya, langsung aja dimintain request ya, dimintain buat putar lagu yang kamu mau. Hari Minggu ini masih kamu masih Gina temenin. Ih, belibet banget, apakah aku belum makan siang ya? Apa aku makan siang dulu teman berdua, lanjut lagi nanti nemenin kamu. Taunya enjoy ya di sini ya, di santai siang.

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

0: Tadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
1: Oh iya, terus kamu gambar apa tadi?
0: Ya aku gambar tong sampah bagus banget, tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
1: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
0: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
1: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

termasuk orang yang suka nyimpen nasi sisa di kulkas gak sih? Terus besokannya diangetin lagi, atau masak nasi sekalian banyak, udah gak apa-apa lah, banyak juga nanti dibekuin aja.

0: nih jawabannya ya. Boleh apa enggak nyimpan nasi di kulkas, di freezer, dibekuin gitu ya? Katanya boleh teman Pro 2, tapi harus memperhatikan beberapa catatan ya. Yaitu cara penyimpanan yang tepat. Pertama, jangan membiarkan nasi matang berada di suhu ruang terlalu lama. Ya, jadi di suhu ruangnya 2 jam aja. Nasi yang terlalu lama di suhu ruang ini berisiko ditumbuhi bakteri Bacillus cereus ya, bakteri yang bisa memicu keracunan makanan dengan gejala muntah dan diare. Kedua, nasi sebaiknya disimpan dalam wadah kedap udara. Cara ini bertujuan mencegah nasi jadi kering, mengurangi risiko kontaminasi silang termasuk menyerap bau makanan lain di dalam kulkas serta menjaga kebersihannya. Nasi matang idealnya hanya disimpan selama 1 hingga 2 hari di dalam kulkas. Dan Dokter Tan mengingatkan juga nih, suhunya harus diperhatikan ya. Suhu kulkasnya itu sebaiknya konstan di bawah 4 derajat Celcius. Kalau kulkas sering dibuka tutup atau suhunya nggak stabil, masa simpan nasinya jadi lebih pendek. Terus, apakah menyimpan nasi di kulkas ini bikin kandungan gizinya berubah? Nah, menurut Dokter Tani Teman Pro 2, jumlah kalori dan karbohidrat dasar pada nasi panas dan dingin itu yang nggak beda. Perubahannya tuh cuman di tekstur nasinya aja yang lebih perah serta meningkatnya kadar pati resisten yang bikin indeks glikemik nasi dingin lebih rendah dibanding nasi panas yang baru matang dan bertekstur pulen begitu ya. Jadi kalau kamu ingin menyimpan nasi di dalam kulkas karena nasinya kebanyakan ya daripada dibuang gitu ya Teman Pro 2, bisa disimpan di kulkas ya dengan catatan-catatan tadi yang diberikan oleh Dokter Tan. Untuk apa, mengurangi food waste juga ya, atau sampah makanan begitu.
1: Saat ini kita sudah sering menemukan beraneka ragam bentuk dan variasi sikat gigi yang berada di pasaran. Tetapi perlu diketahui, saat kita memilih sikat gigi, kita harus memilih sikat gigi yang sesuai dengan gigi kita. Meski terdengarnya sepele, namun nyatanya hal ini sangat berpengaruh pada kesehatan gigi. Lalu, bagaimana cara memilih sikat gigi yang benar? Kita simak penjelasannya berikut. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sikat gigi. Yang pertama, ukuran sikat gigi dengan ujung mengecil agar mudah menjangkau seluruh permukaan gigi. Pegangan juga perlu cukup panjang agar memudahkan kamu untuk menggerakkannya. Kedua, yaitu jenis bulu sikat. Jika kamu memiliki gigi yang sensitif atau gusi yang mudah berdarah, maka pilihlah sikat gigi yang berbulu lembut dan jenis bulu sikat gigi ini yang lebih direkomendasikan untuk khalayak umum. Dan yang terakhir adalah menggunakan sikat gigi elektrik. Pilihan ini sangat tepat untuk kamu pengidap radang sendi atau lansia dengan kekakuan pada tangan, lengan, atau pundaknya, dan juga bagi kamu yang menggunakan kawat gigi. Jadi, jangan sampai salah memilih sikat gigi ya. We'll be right back.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Tapi lo tau gak sih kalau di Indonesia itu juga ada makanan-makanan vegan yang bahkan sudah diakui nih teman Prodo oleh penulis asal California. Namanya Justin, bukan Bieber ya, gak pakai Bieber belakangnya, Justin aja. Jadi dia tuh sempat bingung katanya pas ke Indonesia itu ada nggak ya makanan yang nggak pakai daging gitu, apalagi pas dia ke Jawa, ke Bali kok orang lebih ngandelin nasi goreng katanya, kayak gitu teman Pro 2. Nah akhirnya dia menemukan makanan-makanan vegan di Jakarta ya, dan dia menemukan bakwan jagung nih teman Pro 2. Jadi di bakwan jagung ya, as we know teman Pro 2, di dalamnya tuh ada jagung, ada wortel, ada kol. Tapi sayangnya ya ada terigunya ya gak sih? Cuman mungkin karena banyak menggunakan sayur-sayuran, Justin sendiri bilang bakwannya ini mantep katanya. Mantep, apalagi dimakan pakai cabai rawit gitu teman Pro 2. Terus juga kalau vegan kan gak bisa makan yang ada daging-dagingnya ya. Jadinya harus diperhatiin juga bakwan udang, bakwan yang ada udangnya. Terus sayur lodeh katanya. Dia juga menemukan itu di di Jakarta. Ada nangka mudanya, ada cabenya, ada kacang panjang, ada tempenya. Sayur asem juga ini termasuk makanan vegan. Gado-gado, iya, vegan juga. Dan terakhir ada tempe nih teman Pro 2. Tempe juga merupakan olahan ya. Olahan tempe juga ini, tempe juga bisa diolah menjadi beraneka ragam makanan, sehingga memudahkannya memilih makanan tanpa daging dengan harga relatif terjangkau.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris.
0: Tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: santai siang teman Pro 2 kali ini dari dunia olahraga ada Marc Marquez yang memenangi seri Jepang di sirkuit Motegi hari ini. Hasil tersebut bikin persaingan di papan atas semakin ketat ya, terutama antara Marc Marquez dan George Martin. Sebelum balapan dimulai, Marquez masih tertinggal 7 poin dari George Martin. Tapi kemenangan di Jepang ini bikin pebalap Ducati tersebut memangkas jarak cuma 2 poin aja. Jadi artinya Marquez ini sekarang punya 331 poin dan George Martin masih ada di puncak klasemen dengan 333 poin.
1: Tahukah Anda apa kepanjangan dari TTD? Selama ini, mungkin sering melihat atau bahkan menggunakan singkatan TTD dalam berbagai dokumen atau surat. Banyak yang mengira bahwa TTD adalah singkatan dari tanda tangan.

Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. TTD sebenarnya merupakan singkatan dari tertanda. Lalu apa perbedaan antara tanda tangan dan tertanda? Tanda tangan adalah representasi visual unik dari nama seseorang yang dituliskan dengan tangan yang berfungsi sebagai identifikasi dan legalitas dalam berbagai dokumen. Sedangkan tertanda berarti telah ditandatangani atau sudah diberi tanda. Singkatan ini lebih menekankan pada status atau kondisi dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan. Meskipun sering dianggap sama, namun keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda.

nggak kamu berpikir kalau setiap orang punya kesempatan yang sama? Kesempatan untuk belajar, berkarya, dan menentukan masa depan. Itulah semangat dari pengarus utamaan gender, membuka ruang yang setara bagi semua. Karena dari kesempatan yang adil, akan lahir lebih banyak ide, lebih banyak kontribusi, dan lebih banyak kemajuan. Mari mulai dari hal sederhana, menghargai setiap peran yang ada.

Teman Produa, saatnya kini aja kamu bergabung bersama Produa FM Jakarta dan Produa FM Network untuk dengerin Indonesia Top 20 Nasional berjaringan di Produa FM seluruh Indonesia. Kita ketemu lagi ya di Santai Siang besok. Dadah.

Indonesia Top 20 Nasional. Buat yang hari liburnya kebetulan gak kemana-mana, pas banget nih, karena aku juga gak kemana-mana. Aku juga nemenin kamu hari ini untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget, request aja terus lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM ya.

0: kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke teman Pro 2, kalau gitu sekarang kita langsung mulai chart Indonesia Top 20 National minggu ini. Dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu dari Mahalini dengan Percuma.
1: Number 20.

itu maksudnya, beda ya. Tapi kalau yang satu ini, kalau mereka tiba-tiba lewat depan kamu, kira-kira respon kamu gimana, teman berdua? Soalnya kemarin lagi rame banget di sosial media. Ada beberapa festival dan acara yang kebetulan band ini manggung di

dia di situ berperan sebagai Dylan. Jujur, aku belum nonton. Tapi udah banyak banget lihat kliper-klipernya di sosial media, di mana ya? Di akun temen aku.

0: juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu nggak sempet nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT gitu aja. Ya nonton yang legal ya tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh 12. Kita masuk ke posisi 12 sama Pro 2 ada Raim Laude Dunia yang nanti.
1: Number 12.

gak ngerti lagi deh, suara dia beneran bagus banget. Aku termasuk salah satu yang dulu zamannya Romaria kecil ngefans banget sama dia, karena emang lagunya anak-anak, pembawaannya juga anak-anak, pas sama umurnya. Dan sekarang juga Romaria udah

0: masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu ini menjadi back song untuk video-video insan manusia yang terlibat cinta segitiga, perpisahan, ya kan? Pokoknya gitu deh, macam-macam deh ya. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan yang gak kalah enak lagi adalah lagu yang ada di posisi 8 berikut ini. Kita mau dengerin Sal Priadi dengan Foto Kita.
1: Number 8.

0: bisa naik lagi tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang ke posisi 6, kita mau dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 6.

posisi 2. Posisi 20 ada Mahalini dengan Percuma. Posisi 19 Tiffany Kenanga, Kata Siapa. Posisi 18 Sheila on 7, Sederhana. Di posisi 17 ada Nuka, Jalan Keluar. Posisi 16 Selina Grace, Andirianto, Sumpah Mati. Posisi 15 Overnight, Kita Lewati Berdua. Di posisi 14 Jusin.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama.
1: Info Pro 2.
2: Olivia Dean menghadapi gugatan hukum di California terkait lagu I've Seen It dari album The Art of Loving. Lagu tersebut dituduh memiliki kemiripan melodi dengan Just the Two of Us milik Bill Withers. Gugatan ini turut menyeret Capitol Records dan juga Universal Music Group.
1: Info Pro 2.
2: Sabrina Carpenter akan membintangi film biopik Fred Astaire produksi Sony Pictures, di mana dia akan memerankan aktris dan juga penari Ginger Rogers bersama Tom Holland yang berperan sebagai Astaire. Film garapan sutradara Paul King ini akan menyoroti perjalanan karya mereka di panggung dan layar lebar.
1: Info Pro 2.
2: Informasi ketiga datang dari Miley Cyrus yang memuncaki Billboard 200 lewat album Best Pursuits dengan 61.000 unit. Pencapaian ini menjadi album number one pertamanya sejak Bangers pada tahun 2013. Sementara itu ada Biba Dubi yang juga masuk ke top 10 untuk pertama kalinya di posisi ke-7 lewat album Pylon.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax.

Beberapa musisi ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman-teman, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya.

0: 92 di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Jenny dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 8.

Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman-teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.

0: selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It All.
1: Number 14.

0: memasuki minggu ke-8 nya ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 Super 2 minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

seminggu ada Sinus Spiro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue, Landa Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: masih di International Top 20 Nationaling barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 22, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 22 ada my man, the one and only Bruno Mars 22 dengan Cha-Cha-Cha. Ya 22, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: banget memproduksi faktanya. Karena CNN tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget sih, nah. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman produser, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman produser di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: kita di minggu ini bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman berdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

12 minggu teman Pre2 langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman Pre2. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit tapi ya dinik matin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro2, Alanda Krisnandaru sending off the air. And have a great, great weekend, teman Pro2. I love y'all. Bye-bye.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angga Ampuh hadir hari ini sore ini untuk temenin kamu di Sore Ceria untuk edisi Minggu 4 Oktober 2026 sampai dengan jam 7. Mari kita melaju.

0: Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Selain bisa didengar melalui frekuensi FM di 97,5 MHz, siaran dari Pro 2 FM RRI Cirebon juga bisa kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital atau bisa langsung akses portal berita Radio Republik Indonesia di rri.co.id.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Teman Pro 2 resmi ya Asian Games 2026 berakhir dan klasemen terakhirnya kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 ada di posisi ke-16. Waduh, jauh banget ya. Skuad Merah Putih berhasil mengumpulkan 5 emas, 11 perak dan 23 perunggu. Padahal satu perunggu aja udah enak ya buat temenin hari-hari ini, 23 loh teman Pro 2 enggak ya. Bukan perunggu yang itu ya. Dan catatan 5 emas ini bikin Indonesia melewati target yang dibawa menuju Asian Games, yaitu targetnya 4 medali emas saja. Badminton nyumbang 2 medali emas untuk Beregu Putra dan Leroli Karnando Daniel Martin, sedangkan masing-masing 1 emas diberikan oleh Rahmat Erwin Abdullah untuk angkat besi, Desak Made Rita Kusuma Dewi panjat tebing, dan Nurisa Dian Asrifah untuk panahan, teman Pro 2. Ini olahraga yang biasanya cuma ada di Solo ya, panahan Solo. Nggak beda. Tapi kalau dibandingin sama perolehan di Asian Games 2026, Indonesia mengalami penurunan karena 4 tahun lalu Indonesia ngumpulin 7 emas, 11 perak dan 18 perunggu. Hilangnya sejumlah cabur andalan kayak perahu naga jadi salah satu alasan Indonesia menetapkan target 4 aja untuk medali emas. Ya, perahu naga itu yang joget-joget di naga itu enggak sih yang ramai banget itu udah 4 tahun yang lalu, teman Pro 2. Jauh banget. 4 tahun yang lalu kamu chattingan intensi sama siapa?

Quest di MotoGP Jepang 2026 yang berlangsung di sirkuit Motegi. Minggu 4 Oktober 2026 bikin persaingan di papan atas klasemen MotoGP semakin seru. Mark jadi pemenang di sesi full race MotoGP Jepang 2026 dan berhak atas 25 poin. Pebalap veteran ini, wah, udah nyampe di titik Marc Marquez disebut sebagai pebalap veteran. Ingat banget waktu dia masih jadi rookie teman Pro 2. Dan Mark sempat berada di peringkat kedua di belakang Jorge Martin. Mark kemudian bisa menyalip Martin di lap ke-11. Dan buat Angga yang gak ngikutin MotoGP, Marc Marquez ini salah satu nama yang masih Angga kenal ya di antara pebalap-pebalap lain. Kalau kamu siapa? Jangan sebut Simoncelli atau Rossi ya, itu udah kelama banget teman Pro 2.

time. We never had the money.

0: seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah, itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: Teman Pro 2, selain bisa didengar melalui frekuensi FM di 97,5 MHz, siaran dari Pro 2 FM RRI Cirebon juga bisa kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital atau bisa langsung akses portal berita Radio Republik Indonesia di rri.co.id.
1: Sore ceria.

0: di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

nggak kamu berpikir kalau setiap orang punya kesempatan yang sama? Kesempatan untuk belajar, berkarya, dan menentukan masa depan. Itulah semangat dari pengarus utamaan gender, membuka ruang yang setara bagi semua. Karena dari kesempatan yang adil, akan lahir lebih banyak ide, lebih banyak kontribusi, dan lebih banyak kemajuan. Mari mulai dari hal sederhana, menghargai setiap peran yang ada.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

0: Ma, papa tahu nih cara menggandakan uang.
1: Hah? Emang masih musim, Pa, menggandakan uang?
0: Iya, Ma. Dengan aplikasi ini nih.
1: Waduh, itu kan aplikasi judi online, Pa. Bahaya.
0: Udah, tenang aja, Ma. Ini dijamin papa bakal menang banyak pokoknya.
2: You lose.
0: Ma, papa kalah. Mana pakai uang buat bayar cicilan rumah lagi, aduh. Gimana, Ma?
1: Tuh kan, Pa. Mama bilang juga apa? Judi itu bahaya.
0: Aduh.
3: Judi online menawarkan mimpi palsu dengan konsekuensi yang nyata, kerugian finansial, dan kehancuran keluarga. Selamatkan diri Anda dan orang-orang tersayang. Stop judi online.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ma, ayah berangkat ya. Doain dapat banyak penumpang.
1: Amin. Iya, ayah. Hati-hati ya.

0: Astagfirullahaladzim.
1: Bara rokokmu yang terbang, penglihatan bahkan kehidupan orang lain yang menghilang.

Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self-upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia, ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.

0: Ngompro 2 bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Gol pertama Minho Sin Shine menjadi pemenang pertama ajang SM Run 2026 lomba lari yang digelar SM Town Run Club di Wangsan Marina Incheon, Korea Selatan. Menariknya, Minho merupakan penggagas kegiatan tersebut dan berhasil menyelesaikan kategori 10K dalam waktu 48 menit.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Tom Cruise tetap merasa bangga dengan film terbarunya Digger meski film tersebut mencatat pembukaan box office yang kurang memuaskan. Film arahan Alejandro G diperkirakan hanya meraih sekitar 8 juta dolar Amerika Serikat atau 143 miliar pada akhir pekan pertama.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai Festival Olahraga Rakyat atau FOR Jakarta 2026 bukan sekedar ajang olahraga, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan interaksi antar warga. Acara yang digelar di Jakarta International Velodrome ini diikuti sekitar 10.000 peserta dengan berbagai kegiatan seperti fun walk, marching band, senam aerobik, olahraga tradisional, hingga street soccer.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

masih di Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten. Upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: 97,5/2 Cirebon, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo, halo, selamat malam teman Pro 2. Ada Adit lagi di sini, teman Pro 2 ya, yang bakal nemenin kamu di Jaga Malam hari ini edisi 4 Oktober 2026 nih, teman Pro 2. Menjelang malam Senin, menjelang hari Senin maksud Adit ya. Di hari Minggu malam Senin nih, teman Pro 2, sampai dengan pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Tentunya ada lagu-lagu dan juga informasi yang bakal Adit kasih untuk nemenin kamu malam hari ini biar nggak galau ya, teman Pro 2. Kalau gitu kita mulai malam hari ini dari studio Pro 2 Cirebon, ada Barbie World with Aqua dari Nicki Minaj and Ice Spice. Check this out.
1: Stop playing with her.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: 97,5 Prodo Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Prodo, ada sebuah survei terhadap 1000 Gen Z ya, atau generasi Z, yang dilakukan oleh National Express bekerjasama dengan pakar komunikasi Amira Mansur. Ini mengungkap hampir 9 dari 10 Gen Z, teman Prodo, atau Gen Z ya, ini berkomunikasi dengan cara saling mengirim meme nih, teman Prodo. Oke, kayaknya relate banget ya, apalagi ngirim-ngirim di DM Instagram atau TikTok gitu, teman Prodo. Bahkan penelitian ini menyebut kalau Gen Z sendiri bisa mengirim hingga 572 meme dan menerima 661 meme setiap tahunnya, untuk menjaga pertemanan tetap erat, teman Prodo. Kalau setahun itu ada 365 hari ya, teman Prodo, artinya minimal dalam satu hari itu ada satu meme yang dikirim ya, teman Prodo. Oke, bahkan sekitar 75% responden mengatakan bentuk obrolan daring atau online mencakup video lucu ya yang dikirimkan di DM, kemudian ada GIF hingga gambar konyol yang sesuai dengan candaan mereka gitu, teman Prodo. Alasannya kenapa para responden dari Gen Z ini mengirim meme, karena sebagian besar mereka ini suka kalau meme yang mengundang tawa atau humor ya, teman Prodo, 58%. Kemudian 44%-nya yaitu meme yang mudah dipahami atau merasa relate dengan meme tersebut. Dan juga katanya ya, memanfaatkan selera humor yang spesifik yang kayaknya dimengerti oleh mereka aja gitu. Misalkan kita punya sahabat dan kita cuma tahu nih bercandaan kita berdua, ini katanya bisa membantu menjalin ikatan kuat pertemanan, teman Prodo. Ini juga hampir 40% responden yang merasa relate dengan hal tersebut ya, teman Prodo. Adapun responden lainnya mengakui ini meme sendiri membuat mereka mudah untuk menyampaikan emosi ya, teman Prodo, seperti kebahagiaan, kegembiraan, hingga hiburan, atau bahkan mencari hal-hal yang kayak misalnya saling simpati gitu. Dan juga hasil survei ini menunjukkan gaya komunikasi mengalami perubahan selama bertahun-tahun ya, teman Prodo. Dan hal ini tampak pada generasi Z yang notabene memang tumbuh besar di era digital. Kalau zaman dulu mungkin orang-orang tahun 90-an ya, atau pergaulan di 2000-an awal gitu, teman Prodo masih curhat dong gitu-gitu ya, teman Prodo. Kalau sekarang curhatnya terselubung lewat meme tadi. Kalau misalnya ada postingan yang dirasa relate ataupun kayaknya akan ada yang ngerti gitu, di repost atau langsung dikirim lewat DM Instagram atau TikTok gitu ya, teman Prodo. Tapi ini katanya ya, kata ahli komunikasi si Mansur ini bilang, katanya humor spesifik sendiri terkadang hanya dipahami antara teman, tapi meme sendiri bisa jadi bahasa tersendiri untuk mengekspresikan emosi atau pengalaman yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Namun ada sisanya, yaitu 25% responden masih menganggap kalau nongkrong bareng ini tetap jadi hal yang terbaik. Namun meme sendiri tidak bisa dilepaskan dari era digital ya, teman Prodo. Bahkan seorang psikolog dari Universitas Oxford katanya bilang mengirim meme adalah cara yang bagus untuk tetap terhubung. Bukan hanya karena Anda memberitahu mereka bahwa Anda memikirkan mereka, tapi juga karena tidak ada yang lebih mudah, selain paling mudah gitu ya, mengirim meme ini, teman Prodo. Ia juga menyarankan untuk memberikan respon kalau misalnya ada teman kamu yang ngirim meme lewat pesan, jangan cuma dilihat. Katanya lebih baik kasih emot ya, teman Prodo. Boleh emot jempol atau emot hati, biar yang mengirim meme ini merasa senang, merasa pesannya sudah tersampaikan gitu ya, teman Prodo. Nah, informasi ini selengkapnya Adit dapatkan dari CNN Indonesia, dan kamunya masih di sini bareng sama Adit tentunya di Jaga Malam. Setelah ini ada Shocking Time, teman Prodo, lagu yang legend banget, Black or White dari Michael Jackson, and check this out.
1: It's Shocking Time.

Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita. Selain dikenal dengan julukan Kota Udang, Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Wali. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam oleh para wali di Cirebon. Tidak hanya kisah peradabannya yang menarik, tetapi cerita mengenai sejarah munculnya kuliner unik khas Cirebon pada masa penyebaran agama Islam juga menarik untuk disimak. Pernahkah mendengar docang? Docang merupakan makanan yang sudah ada saat penyebaran agama Islam di Cirebon terjadi. Docang atau dibodo kacang alias dibacem atau tempe bungkul sejenis oncom atau dage. Docang terbuat dari lontong yang diiris kecil, ditaburi parutan kelapa, irisan daun singkong dengan toge yang telah direbus, kemudian disiram kuah panas yang diberi dage yang dihancurkan, sehingga mengapung di bagian atas kuah. Selanjutnya ditaburi kerupuk kecil berwarna putih atau lebih dikenal dengan kerupuk docang. Membuat rasa gurih makin terasa pada docang. Bila menengok sejarah docang, konon docang disajikan oleh seorang pangeran untuk meracuni para wali yang menyebarkan agama Islam di pelosok Jawa. Pangeran tersebut membuat jenis makanan baru dari sisa makanan para sultan yang tidak habis. Setelah itu dihidangkannya ke para wali yang sedang berkumpul di Masjid Agung Keraton Cirebon. Tapi ajaibnya racun yang dicampurkan ke dalam docang tidak berpengaruh. Bahkan setelah memakan docang, para wali justru menyukai masakan tersebut. Maka dari itu, sampai sekarang docang masih menjadi makanan khas Cirebon karena dikenal sebagai makanan para wali.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: nyebur.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut, bodo amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada buku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih di Jaga Malam, masih bareng sama Adi, teman Pro 2. Dan informasi selanjutnya nih teman Pro 2, Adi mau kasih tips ya, terutama buat kamu yang punya adik kecil atau punya ponakan, teman Pro 2, atau bahkan kamu sendiri sedang belajar menjadi orang tua ya teman Pro 2. Nah, salah satu yang memang paling ditakutkan oleh orang tua adalah ketika anak yang sedang dalam proses pertumbuhan ya teman Pro 2 ini menjadi pelaku bullying atau menindas orang lain teman Pro 2. Nah, hari ini atau malam ini teman Pro 2, Adit mau ngajak kamu ya untuk menerapkan ataupun mengajarkan kepada adik kecil kamu, ponakan kamu, atau tadi ya kamu sedang belajar menjadi orang tua teman Pro 2, bagaimana mengajarkan kepada anak cara memperlakukan orang lain dengan baik ya, memperlakukan temannya dengan baik dan tidak menjadi pelaku bullying di luar rumah teman Pro 2. Yang pertama, ajak anak berbicara secara terbuka. Ini berdasarkan situs Child Mind Institute. Salah satu cara mencegah anak menjadi pelaku bullying adalah dengan mengajak anak berbicara secara terbuka teman Pro 2. Jika guru atau orang tua lain memberitahu bahwa anak melakukan bullying, jangan langsung memarahinya atau memberi hukuman, tapi tanyakan apa yang sebenarnya terjadi teman Pro 2. Terus cari tahu alasan dibalik perilakunya, kenapa melakukan hal tersebut ya teman Pro 2. Ada yang ingin terlihat kuat, ada yang merasa tidak aman, ada yang sulit untuk mengendalikan emosi, atau juga mengikuti temannya yang pernah melakukan bullying juga teman Pro 2. Nah, sebagai orang tua, sebagai kakak ya teman Pro 2, ini kamu harus tahu penyebabnya dulu, dan bukan berarti membenarkan perilaku tersebut, tapi memang harus tahu dulu dari akar permasalahannya ya teman Pro 2. Dan selanjutnya yaitu ajarkan cara berteman yang baik. Jadi ketimbang hanya bilang jangan ngebully, jangan jadi pelaku bullying, tapi coba berikan contoh ya, tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan teman Pro 2. Misalnya, ajarkan adik kamu, anak kamu ya, ini untuk mengajak teman untuk bermain, kemudian menggunakan kata-kata yang sopan, menghargai pendapat orang lain, dan tidak secara sengaja untuk mengucilkan teman-temannya. Masih ada beberapa tips lagi teman Pro 2, nanti bakal share ke kamu ya, tentunya hanya di Jaga Malam, les jangan galau malam-malam.

0: 계속 뒤늦게 후회나는 거지. 더 떨어진 놈처럼 비는 항상 오니까 계속 반복되겠지. 그치고 나면 그쳤어야 나도 그치겠지. 비는 항상 오니까 계속 반복되겠지. 그치고 나면 그쳤어야 나도 그치겠지.
1: Cara selanjutnya teman Pro 2 untuk menjaga adik kita ya, ponakan kita atau kamu yang memang lagi belajar menjadi orang tua, teman Pro 2, untuk mencegah nantinya anak menjadi seorang penindas atau pelaku bullying, teman Pro 2, adalah dengan ajarkan anak untuk memahami perasaan orang lain, teman Pro 2. Tanyakan ya, mereka untuk coba deh kamu jadi korban gitu. Apakah merasa sedih, malu, takut, atau merasa tersisih ketika memang diperlakukan tidak baik ya teman Pro 2. Kemudian jelaskan juga bahwa teman yang jadi sasaran bullying ini merasakan hal yang sama kalau memang diperlakukan tidak baik ya teman Pro 2. Dan cara untuk mengajak adik kita memahami orang lain ini juga menumbuhkan ya sisi empati kepada sesama teman ya teman Pro 2, dan juga memahami perasaan serta kebutuhan orang lain. Terus juga ciptakan contoh yang baik di rumah. Jadi jangan cuma kata-kata ya teman Pro 2. Kalau memang kamu di rumah sering melakukan perbuatan yang kurang baik ya, seperti sering berteriak atau menghina, mengejek ya, atau memang mungkin di lingkungan rumahnya banyak terjadi konflik ya teman Pro 2. Nah, anak-anak akan melihat perilaku tersebut. Karena itu orang tua ya, atau kamu sebagai kakak nih teman Pro 2, perlu menunjukkan cara berkomunikasi yang baik dan juga bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan tenang. Terus juga ajarkan untuk menghargai perbedaan, karena memang ini harus dipahami bahwasannya manusia ini berbeda-beda ya teman Pro 2, baik dari penampilan, kemampuan, kemudian juga kondisi ekonomi, dari agama, suku, atau latar belakang, yang hal perbedaan ini bukan untuk alasan mengolok-olok atau mengejek sesama temannya teman Pro 2 ya. Dan sebagai orang tua atau sebagai kakak nih, kamu bisa mengajarkan bahwa setiap anak ini ya harus bisa menghormati ya, harus bisa sopan dengan teman-temannya yang memang mungkin punya perbedaan ya teman Pro 2. Diajarkan juga bagaimana cara untuk bertemu dan juga menghargai teman dari latar belakang yang beragam. Nah, ada beberapa lagi nanti Adit bakal share lagi ke kamu, tentunya yang dijaga malam alias jangan galau malam-malam.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Kamis Kliwon di salah satu PTN di Bandung, ada tiga mahasiswa yang sedang berdebat mengenai bahasa asli Cirebon.
1: Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih teh?
2: Sunda neng jika nama. Soalnya si Gigi Hue ngomong Sundanya lancar. Padahal asli Cirebon.
1: Oh iya gitu. Tapi si Adam asli Cirebon gak bisa Sunda.
2: Nah eta neng, si Gigi datang. Gigi, kalau Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih?
3: Duh, gimana ya? Jadi Cirebon itu bahasa aslinya bahasa Cirebon.
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
0: Bahasa Cirebon atau disebut sebagai bahasa Cirebon ialah bahasa yang dituturkan di pesisir utara Jawa Barat. Dialek ini digunakan dalam perdagangan di pesisir Jawa Barat yang merupakan salah satu pelabuhan utama khususnya pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17. Bahasa Cirebon dipengaruhi pula oleh budaya Sunda karena keberadaannya yang berbatasan langsung dengan kebudayaan Sunda khususnya Sunda Kuningan dan Sunda Majalengka. Dan juga dipengaruhi oleh budaya Cina, Arab, dan Eropa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kata taocang atau kuncir yang merupakan serapan dari bahasa Cina. Kata bakda atau setelah yang merupakan serapan dari bahasa Arab. Dan kemudian kata sonder atau tanpa yang merupakan serapan dari bahasa Eropa yaitu Belanda. Bahasa Cirebon mempertahankan bentuk-bentuk kuno bahasa Jawa seperti kalimat-kalimat dan pengucapan, misalnya ingsun atau saya dan sira atau kamu yang sudah tak digunakan lagi oleh bahasa Jawa baku.

Cara selanjutnya teman Pro 2 untuk mengajarkan adik kita ya, keponakan kita atau anak ya, untuk kamu yang lagi mempersiapkan diri menjadi orang tua, teman Pro 2, agar anak tidak menjadi seorang pembuli, yaitu berikan konsekuensi yang jelas. Bullying sendiri perlu ditanggapi dengan serius ya teman Pro 2. Tetapkan aturan yang jelas dan jelaskan konsekuensinya jika anak melanggar. Hukumannya ini baiknya berhubungan dengan perilaku dan tidak diberikan terlalu lama. Misalnya, jika anak ketahuan melakukan cyberbullying lewat ponsel ya, maka penggunaan ponsel atau media sosial harus dibatasi untuk sementara. Tujuannya bukan sekadar menghukum, tapi juga membantu anak belajar tanggung jawab, teman Pro 2. Terus dorong anak untuk memperbaiki kesalahan. Sebisa mungkin ya, teman Pro 2, ajarkan bahwa kesalahan ini perlu diperbaiki. Anak harus meminta maaf ya kepada korban atau melakukan tindakan yang menunjukkan bahwa mereka memahami kesalahannya, teman Pro 2. Perbaikan tidak selalu harus berupa minta maaf secara langsung. Yang penting anak memahami terlebih dahulu perbuatannya dan belajar memperlakukan orang lain dengan baik. Tapi memang sebisa mungkin diajarkan dari kecil mengenal kata maaf ya, teman Pro 2. Minta maaf dan memaafkan. Dan yang terakhir, teman Pro 2, berikan pujian untuk perilaku positif. Ini situs dari Nemours Kid Health juga menambahkan ya, untuk selalu memberikan pujian ketika anak berperilaku positif, teman Pro 2. Jangan hanya memperhatikan anak ketika salahnya doang. Nah, berikan pujian ketika mereka menunjukkan sikap baik, kayak good boy gitu kan, kalau di barat itu ya, teman Pro 2. Seperti setelah membantu teman, kemudian menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, atau berhasil mengajak teman yang sedang sendirian gitu ya, teman Pro 2. Nah, pujian yang tepat dapat memperkuat kebiasaan positif dan membuat anak memahami bahwa perilaku tersebut dihargai, teman Pro 2. Dan pantau juga ya, teman Pro 2, untuk lingkungan pertemanan anak. Karena biasanya ya, di rumah udah diajarin bener ya, udah dikasih contoh yang baik, tapi di sekolah atau di lingkungan sosialnya ketemu sama teman-teman yang malah memberikan sisi negatif ya, teman Pro 2. Ini perlu diperhatikan juga. Jika memang bullying terjadi ya, ini tadi peran orang tua, peran keluarga sangat dibutuhkan. Dan kalau memang kesulitan nih teman Pro 2, anak ini sulit mengendalikan emosi atau perilakunya, bisa untuk meminta bantuan profesional ya. Semoga cara-cara ini teman Pro 2 bermanfaat dan kita bisa terapkan ya untuk keluarga kita, orang-orang terdekat kita, teman Pro 2. Selengkapnya informasi ini Adit dapatkan dari CNN Indonesia, dan kamu masih di sini Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-malam.

banyak ide, lebih banyak kontribusi, dan lebih banyak kemajuan. Mari mulai dari hal sederhana, menghargai setiap peran yang ada.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Baik lagi di Jaga Malam teman Pro 2 dari dunia olahraga ya, menjelang final FIFA ASEAN Cup 2026 nih teman Pro 2, ada kabar bahagia dari panitia penyelenggara ya. Ini mengonfirmasi sebanyak 67 ribu tiket pertandingan final Timnas Indonesia versus Thailand telah terjual habis atau sold out teman Pro 2. Partai puncak ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada besok ya teman Pro 2. Tanggal 5 Oktober 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Laga ini mempertemukan Indonesia sebagai juara grup A dan juga Thailand sebagai juara grup B nih teman Pro 2. Nah, capaian penjualan ini juga menegaskan besarnya dukungan publik terhadap perjuangan Timnas Indonesia teman Pro 2. Puluhan ribu supporter akan memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk memberikan secara langsung dukungannya kepada skuad Garuda untuk memperebutkan gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 nih teman Pro 2 ya. Dan juga teman Pro 2, ini Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia selaku penyelenggara Marsal Marsita mengatakan tingginya penjualan ini merupakan gambaran besarnya minat masyarakat terhadap perjuangan Timnas Indonesia ya teman Pro 2. Dan juga tentunya dari pihak penyelenggara menghimbau kepada para supporter untuk tetap menjaga ketertiban, keamanan, dan juga sportivitas selama pertandingan. Juga tentunya dengan status sold out ini ya, supporter diminta untuk mewaspadai segala bentuk penjualan atau penawaran tiket palsu teman Pro 2, tiket hasil penggandaan, maupun tiket yang dijual dengan harga tidak wajar ya. Karena memang tiketnya ini sudah sold out, jadi nggak mungkin ada lagi tiket susulan ya teman Pro 2. Bahkan tiket final ASEAN Cup 2026 ini juga dijual melalui kanal kita garuda.id. Nggak ada channel penjualan lain ya teman Pro 2. Juga syaratnya ini harus punya kepemilikan dan juga verifikasi garuda.id. Dan tentunya teman Pro 2, tiket reguler, tiket susulan nggak ada lagi ya. Jadi memang yang gak kebagian tiket kita harus dukung aja lewat layar kaca ya teman Pro 2. Juga ini di hari yang sama nantinya Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi venue pertandingan perebutan tempat ketiga juga antara Malaysia dan Vietnam yang dijadwalkan akan bermain pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita doakan, kita dukung terus teman Pro 2 ya. Semoga besok Garuda terbang lebih tinggi lagi dan juga menjadi juara dari FIFA ASEAN Cup 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Baik, lagi di Jaga Malam teman Pro 2, masih dari FIFA Asian Cup 2026 ya. Ini ada kepastian Anggun Cesasmi yang akan tampil dalam laga final FIFA Asian Cup yang akan mempertemukan Indonesia dengan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin besok ya teman Pro 2. Anggun akan tampil dalam closing ceremony bersama Judika dan juga Prince Putirai. Dan ini ya, dalam sebuah video yang diunggah dan juga disiarkan pada hari ini, Anggun bilang katanya akan senang-senang dan merayakan tim Garuda masuk final Asian Cup katanya. Di closing ceremony akan ada penampilan Anggun dan juga Judika serta Prince Putirai teman Pro 2. Dan Anggun juga mengaku siap tampil untuk sang Garuda. Ia pun mengajak masyarakat untuk menyaksikan laga final sekaligus closing ceremony FIFA Asian Cup 2026 yang akan digelar mulai pukul 17.50 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Dan juga duel ini teman Pro 2 tentunya akan menjadi sejarah ya untuk Indonesia, yang sebelumnya untuk di level ASEAN sendiri timnas senior kita, timnas Indonesia, belum pernah sekalipun juara ya teman Pro 2. Semoga besok di FIFA ASEAN Cup 2026 ini Indonesia bisa menjadi juara ya, untuk membanggakan jutaan rakyat Indonesia, dan penantian panjang akhirnya bisa tercapai ya teman Pro 2. Nah, dari 3 laga fase grup kemarin juga Indonesia ini mencatatkan 7 poin teman Pro 2. Dari hasil kemenangan 2-0 atas Singapura, kemudian hasil imbang 0-0 lawan Malaysia, dan juga kemenangan dramatis, kemenangan telak 9-2 atas Bangladesh di laga terakhir kemarin ya teman Pro 2. Sementara Thailand sendiri ini berhasil menjadi juara grup B setelah berhasil mengumpulkan 6 poin ya teman Pro 2 dari 2 pertandingan, yaitu kemenangan melawan Vietnam dan juga tentunya ini si Thailand ya berhasil mengungguli lawan-lawannya seperti Filipina. Nah, kita tunggu ya teman Pro 2 laga besok, semoga Garuda bisa terbang tinggi. Dan teman Pro 2, informasi ini jadi informasi terakhir yang bisa dikasih di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2 ya. Karena nanti pukul 23 sampai 23.59 ada lagu-lagu yang bakal nemenin kamu menjelang tidur kamu teman Pro 2. Untuk itu Adit mengucapin makasih banyak buat kamu yang udah dengerin, yang udah nemenin hari ini. Sampai ketemu lagi di program-program selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Privilege adalah hak istimewa, atau dalam bahasa hukum, bisa diartikan sebagai hak imunitas. Pemaknaan dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, privilege adalah satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang, atau nikmat yang tidak semua orang bisa miliki. Contoh privilege dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa dilahirkan di keluarga yang berkecukupan hingga kaya raya, akses pendidikan, penampilan fisik, hingga relasi. Privilege biasanya akan memudahkan siapapun yang memilikinya untuk lebih mudah mendapatkan sesuatu dibandingkan orang lain yang tidak memiliki privilege.

0: Eh, Ra, sadar gak sih? Sekarang orang-orang kalau olahraga dikit-dikit diposting. Lagi makan sehat diposting. Ini beneran sehat apa cuma ngasih makan sosok mereka sih?
1: Ih, gak boleh gitu tahu.
0: Lagian kelihatan FOMO banget. Sampai artikel-artikel juga isinya olahraga viral lah. Terus makanan sehat yang lagi tren gitu.
1: Ya, tapi kan at least yang ditunjukin kan hal-hal positif.
0: Iya sih, at least anak muda sekarang FOMO-nya ke arah yang lebih baik.
1: Nah itu, info sekarang banyak banget, tinggal kitanya aja yang pintar milih.
0: Berarti bukan salah FOMO-nya ya, tapi cara kita nyerap informasinya.
1: Betul, cari info, cek, terus dipakai deh buat hal-hal yang bermanfaat.
2: Literasi digital bukan hanya tentang cepat mencari, tetapi cerdas memilih dan menerapkan informasi yang membawa kebaikan.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi nggak dihabisin? Apa mereka nggak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari Senin tanggal 5 Oktober tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

97,5 Pride Way RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Pagi yang kamu bakal ditemani sama Neila, teman Pride Way. Dan nanti kita akan ada di Spada sampai jam 10 pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya, atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan, masih diberi kemampuan, diberi nikmat rizki dan berbagai nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam kita hantarkan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kita sebagai orang muslim, kita sebagai orang Islam, tidaklah cukup dengan keislaman yang kita miliki. Orang Islam tidaklah akan memberikan satu hal yang lebih besar mendapatkan keuntungan di hadapan Allah jika kita tidak menjadi orang beriman. Jadi, selain kita sebagai seorang yang Islam, yang Muslim, kita juga harus menjadi orang yang beriman. Karena keberadaan orang Islam dengan orang beriman punya kedudukan yang berbeda. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 sampai 15, Allah menggambarkan tentang fenomena tersebut. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalatil a'rabu amanna. Ketika ada segolongan orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi di Madinah, kemudian mereka menyatakan amanna, kami orang beriman. Pengakuan mereka sebagai orang beriman dinafikan atau tidak diakui oleh Allah melalui firman-Nya yang dihantarkan kepada Nabi. Qul lam tu'minu, katakanlah bahwa kalian itu belum beriman. Walakin akan tetapi kulu, katakanlah aslamna, kami itu baru Islam. Jadi pada saat kasus tentang orang-orang Arab gunung, Arab Badui ini, pada saat mereka menyatakan sebuah keimanan di hadapan Nabi melalui wahyu, Nabi menjawab bahwa mereka hakikatnya belum beriman, tapi mereka baru dalam posisi Islam. Sehingga orang beriman itu pasti orang Islam, tapi orang Islam belum tentu dia adalah orang yang beriman. Kenapa di sini Allah menyatakan mereka belum dipastikan sebagai orang beriman, baru sebagai orang Islam? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena kekuatan iman belum meresap, belum menyatu, belum kuat di dalam hati kalian. Sehingga kekuatan hati, kekuatan keimanan yang tertanam dalam hati, dan hati adalah merupakan raja di dalam tubuh kita. Dan dengan kekuatan hati ini, dengan hati yang berkekuatan iman ini, maka hati akan menggerakkan segala langkah, segala gerak, segala daya upaya dengan keimanan, dengan tuntunan, dengan bimbingan wahyu, bimbingan Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Pada saat keimanan belum kokoh, belum menjadi kekuatan dalam hati, maka hati tidak akan dikuasai oleh kekuatan iman, kekuatan ayat, maka hati itu akan kosong, maka hati akan dipenuhi hawa nafsu, hati akan dipenuhi oleh bisikan syaitan, sehingga hati itu akan menggerakkan tangan kita, gerakan langkah kaki kita pun akan sesuatu yang bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Dalam ayat ini, dalam surat ini, bahwa Orang yang beriman adalah orang yang di mana hatinya itu tertanam keimanan yang kuat, sehingga terefleksi dalam aspek kehidupannya. Dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan, wa ing tuti Allah wa rasuluh, wa ing tuti Allah wa rasulahu, la yalikum min a'malikum syai'a. Jika kalian itu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada yang menghalangi, yang merugikan dari apa yang kalian lakukan sebagai amal dalam ketaatan itu. Jadi di sini Allah memberikan satu gambaran bahwa keimanan yang kokoh dalam hati akan merefleksi ke dalam aspek gerak langkah, yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini merupakan gambaran dari keimanan yang sesungguhnya, bahwa iman itu adalah merupakan kekuatan hati yang teraktual dalam gerak langkah kehidupan seseorang. Dalam ayat berikutnya Allah menggambarkan, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah, orang-orang mukmin itu hanyalah, allazina amanu billahi wa rasulih, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang yang mengamankan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Sumalam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu, mereka dengan keyakinan yang penuh, dengan satu keyakinan yang utuh akan perintah Allah, akan kebenaran yang datang dari Allah, dan tidak ada keraguan di dalam hatinya. Wajahadu bi amwalihim wa angfusihim, kemudian mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Itulah gambaran dari orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang mereka adalah allazina amanu billahi wa rasulih. Mereka adalah orang-orang yang mengamankan, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, aturan Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak punya sifat ragu, mereka punya keyakinan yang kuat. Wajahadu, kemudian mereka berjihad bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Ulaika humus shodiqun, maka itulah orang-orang yang benar. Demikianlah gambaran orang-orang yang beriman. Jadi pada saat keislaman tidak dibuktikan untuk mengamankan apa yang menjadi perintah Allah, maka keislaman itu belum sampai pada tingkat keimanan. Keislaman itu belum sampai pada tingkat ketaatan yang sesungguhnya, di mana Allah menyatakan pada saat kita masuk ke dalam Islam, maka ketaatan itu harus seutuhnya dan seluruhnya. Allah menyatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fisilmi kafah, pada saat kalian itu masuk Islam, masuklah kalian ke dalam Islam itu dengan kafah, dengan utuh, dengan keseluruhannya, dengan genap, dengan sepenuhnya dan seluruhnya. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaiton, karena syaiton akan membawa kita untuk keluar dari ketaatan kepada Allah, sehingga kita tidak sepenuhnya secara utuh menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah tersebut. Maka dengan demikian Allah menyatakan, innahu lakum aduwwum mubin, bahwa syaitan itu jelas merupakan musuh yang paling nyata bagi kita kaum muslimin khususnya dan umat manusia pada umumnya. Oleh karena itu, maka kita sebagai orang yang sudah berislam, mari kita tingkatkan, tidak sekedar kita Islam tapi kita juga beriman, dengan cara kita menjalankan, mengamankan apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi perintah Rasul, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Aqulu qouli hadza, astaghfiruha li wa lakum, nasrun minallahi wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
2: Tapi yang...

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

ya enggak ya? Beli enggak? Beli enggak? Beli enggak? Beli enggak? Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: kamu dan mulai dengerin Produa. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: 97,5 Produa RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Nila Fitriana ini akan menemani paginya kamu di Spada untuk hari ini Senin di 5 Oktober 2026 sampai nanti jam 10 pagi.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet. Lagian kuncinya udah di tangan nih.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih deket. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

Temen Pre 2 kopi tanpa kafein atau decaf ini mungkin enggak ngasih sensasi segar ya, atau suntikan energi nih yang sama kayak kopi biasa ya. Tapi jenis kopi ini ternyata menyimpan keunggulan tersendiri nih buat kesehatan otak yang enggak dimiliki sama varian berkafein ya teman Pre 2. Dalam sebuah eksperimen skala kecil nih, para ahli neuroscience itu nemuin ya, kalau peserta nih yang mengonsumsi kopi decaf itu nunjukin kalau peningkatan signifikan pada dua jenis tes memori dan juga daya ingat. Sebaliknya nih, peserta yang ternyata mengonsumsi kopi berkafein itu justru tidak menunjukkan peningkatan signifikan ya pada tes ini. Temuan yang dipublikasikan di jurnal Nature Communications nih pada April lalu itu juga mengindikasikan ya bahwa ternyata ada nih kandungan lain di dalam kopi selain kafein yang turut mempengaruhi kinerja otak manusia. Dan para peneliti tuh menduga bakteri atau mikrobioma usus tuh jadi kunci utama ya di balik fenomena ini teman Pre 2. Nah, berkaitan sama bakteri usus nih, meskipun eksperimen ini nih masih bersifat awal ya dan juga berskala kecil, para ilmuwan neuroscience tuh makin menaruh kecurigaan nih bahwa kopi bahkan yang tidak mengandung kafein sekalipun mampu ya merangsang aktivitas bakteri nih di dalam saluran pencernaan serta mengubah cara komunikasi antara usus dan juga otak teman Pre 2. Jadi jalannya dari eksperimen ini nih emang ada hubungan yang jelas ya antara beberapa efek kognitif, efek imun, efek stres, dan mikrobioma yang mereka teliti dari para ilmuwan teman Pre 2. Nah, menariknya nih, studi ini nih justru mencatat bahwa hanya pengenalan kembali kopi berkafein yang berhubungan dengan penurunan rasa cemas ya atau anxiety, penurunan penderitaan psikologi serta peningkatan perhatian dan juga kewaspadaan. Jadi hal ini nih emang menegaskan ya bahwa kafein tuh punya efek spesifik nih sama fungsi kognitif dan juga suasana hati tertentu. Jadi ini bukan hanya tentang kafein ya. Tes ini nih ngharusin pesertanya tuh buat mempelajari dan mengingat sejumlah kata serta lokasinya. Jadi memang ada kemungkinan ya senyawa polifenol dalam kopi itu yang menjadi nutrisi nih buat mikroba usus yang kemudian mincu tuh serangkaian perubahan internal ya sampai berujung nih sama peningkatan fungsi kognitif dan juga daya ingat. That's why minum kopi decaf ternyata bisa ya tingkatkan daya ingat teman Pre 2.

0: Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai cinema. Cinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Besok bawa laptop ya. Gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah atau mengupload tautan berkas atau

pasal 2 ayat 1 junto pasal 72 ayat 1 UHC yang diancam dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah atau pidana penjara paling lama 7 tahun

2 UUHC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah.

0: dua media sosial lagi diramein nih sama obrolan di unggahan yang ngebahas terkait sama air mineral. Nah, awalnya tuh salah satu warganet tuh nanya air mineral yang diminum sama followersnya ya. Dan dia juga ngelampirin sebuah foto nih yang nampilin setidaknya 5 merek air minum dalam kemasan berbeda. Nah, kemudian warganet tuh nyebutin nih kalau salah satu air minum ini tuh air demineral, bukan air mineral. Nah, lantas apa ya air demineral itu? Apakah lebih sehat dibandingkan sama air mineral? Ya, jadi menurut penjelasan ahli nih, teman Pradua dari Universitas Muhammadiyah Semarang atau UNIMUS, Toto Sudargo tuh bilang kalau air demineral itu adalah air yang emang dihilangkan sebagian atau seluruh kandungan mineral di dalamnya nih, teman Pradua. And FYI nih, kandungan mineral ini tuh ternyata dihilangkan melalui berbagai proses ya. Nah, salah satunya adalah reverse osmosis. Nah, sementara itu nih, air mineral diketahui mengandung beragam mineral ya, kayak magnesium, terusan juga kalsium, natrium, sama selenium juga. Nah, lebih jauh juga dia nyampe ini kalau air demineral itu nggak punya kandungan ion-ion yang dibutuhkan sama tubuh. Nah, ion-ion tubuh ini akan hilang ya ketika kita tuh beraktivitas, bisa melalui keringat, urin, pernafasan, dan sebagainya. Tapi apabila air minum yang dikonsumsi adalah air demineral, maka nggak bisa tuh memperbaiki jumlah ion tubuh yang hilang ini. And nextnya, kalau tubuh manusia tuh sebenarnya emang membutuhkan berbagai mineral penting ya dalam proses metabolisme dan juga kerja organ. Jadi kalau emang air di mineral ini diminum sama tubuh, ya tubuh hanya akan menikmati air minum biasa aja tanpa sekaligus menerima asupan mineral dan memperoleh manfaat dari kesehatannya, teman Pradua.
1: Pada.
2: Selamat pagi, teman Pradua.
3: Teman terbaik kamu.

jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI.

kalau misalnya anak kecanduan AI, teman Preduan, nih buat yang lagi stay tune, nah ternyata kecerdasan buatan artificial intelligence or AI kini emang semakin dekat ya sama kestarian anak sama remaja, termasuk saat mereka tuh menggunakannya untuk bertanya ya atau mencari tahu nih berbagai hal. That's why nih orang tua tuh kayak perlu ya mengenalkan batasan sejak awal nih, terutama ketika anak tuh menggunakan AI untuk hal-hal yang berkaitan dengan informasi pribadi. Soalnya menurut psikolog klinis nih dan juga keluarga sekaligus co-founder Good Enough Parents, Prita Tias Mangestuti itu bilang kalau batasan penggunaan AI itu perlu ya dibicarain setelah anak tuh memahami benar-benar nih manfaat teknologi ini, teman Pradua. Jadi menurut Prita, orang tua tuh bisa ngasih batasan penggunaan AI ya setelah menunjukkan terlebih dahulu nih manfaat yang bisa diperoleh dari anak dari teknologi ini. Nah selain penggunaan bersama, anak juga perlu nih memahami informasi pribadi apa aja yang enggak seharusnya dibagiin nih ketika menggunakan AI, teman Pradua. Jadi batasan penggunaan AI itu emang perlu ya disertai sama hubungan yang membuat anak tuh tetap merasa aman ya untuk bercerita kepada orang tua ketika nemu ini atau ngalamin sesuatu, teman Pradua. Jadi nih sebisa mungkin sih orang tua tuh ngebuka ya percakapan dalam situasi yang lebih santai, seperti ketika makan bersama, jajan, atau berolahraga. Jadi tetap diingatkan ya kalau emang ada nih batasan kita tuh untuk menggunakan atau mencari informasi melalui AI.